tree, God bends his ear to listen. Emily tell you that you were concerned. Ko penani ki bro ki ni ki singi, wum sinyaw suk de ki, wu ye janu wu blay lene wu em wu teke jing yes lok wu blay. Ha ki jing duwae ki yonki. Kodong kong ka daw, to wu ki bro ki ni ki singi, dengan ki ki bro, ku em keteka jing sarong thala ha ka jing im. Pi im I ha ki ni ka juk, ku wu ki bro ki sinyaw sarong ki ya ka bor, ya ka jing start, ya ka spa ka pao ku yonki. Kawan sim ke jin siam sarong kro ko hatu kate kate haga donot yongki haga donot yongki buon sien da ong yin ikitin mem kam yu blai ublai to na kebenta ki waduk waduk na minta ki tangan na minta ki bej na minta ki wakujud ki wasam na minta ki tikum em bor na minta ki tikum em luti em lat kita do ku em kam yu blai. Kami kajin senyau, jual hawa hak ini kijuk yang kajin nang jing start, bat kajuk yang kepoho pahai. Bat depanan ko ya kibru, ujengai no kino ublai. Kam te kibru, msenyau emkam deki, ya kajin duai, memkam deki, ya kata kajinya selok ublai. Tijasin wa ubruhi, mem di kata kajinya to, yang uwa unang to, ne ublai, mem di kajin suk hak kajin im, bat hak mensem ya o. Nibahate, kajing lek ke yang bro, kajing jengah ke yang bro, man ko perca, ya kata kajing temu ke yang belai wacana uyu bro. Ublai wacana uyu bro, to em kata kajingnya to kuya jan wu. Tiji sen uyu bro jengah yang ublai, uyu bro dah lele, miyo uta kajing suk, ha kajing im yu. Wat lada yo u, ya ki yang pertai wara. Kamte, ki bro hakin ki sengi, nibahat ke ni ka sepak ke pau, nibahat ke bor, nibahat ke jinang jingstad. Senyau ki wam emkam de ki ublai. Handrai duk ki penban ki, ya kata ke jingsuk. Kau aron ke daw, kau penmani ki bro, wam senyau bang de ki upendem ke jingduai ni ya jan ublai. Ke jingbun kam palat, ke jingbun kam cukup palat. Penduk ko yaki por, haki buan ki bentah. Mempor de ki, ubam udi utia udem mempor deki wat u plek u yem ki kon yonki ne kurem yonki but we let kemen u yes lok kam tam u blai kani man ko penban ka jincha te mro yeki ko wakim se otho ki kata ka jincha te mro haka kam yonki ko ong kam kita ki prisoner of war kani to kajing le lene kita kajing krek kam yong ubuman yu ang hakin kisi. Kau ki bro musnah tu ki kajing bun kam yong ki. Handai nelandat kajing bun kam em ki bor buman. Taka ni kajing bun kam bun sen penduk ko yu kata ka por yong ki wa ublai. Kau li wan ka daw wa cem I wa ki bro mempor ki wa ublai ni upendem na kajing duai wa bun sen wa ki memyok ki ya kajubab kam wa ki kuak ki. Buon sen haka jinduai pan I ya kawa I senyau em kami. But you luti ila ublai jubab u ya I kat kam ikwa yang I. Henry, ublai mtok kam I jingmut yang I ki bro. Kam kunuksa, ki bro duai ki. Ablai, penyok sepak penyok pau ya I. Pendap penbiang ya I. Kenang yok I. U ya rap ya ki waduk waduk. Kenang yok ye I ukercani ki kam yang me. Hendai ublai kamu jubahmu, ublai jubah orang mtok kamu tekan. Nga mkuak penyok sepak, penriu sepak ya meh. Yok daw sarong meh, lene daw lendet meh nga. Hendai nga upendap eno, ya kajing emkam yang meh warok. Tenite kibru duai ki ye ki duai, wa ablai pelai ya iya ni jing ek. Hendai kamu ublai jubahmu, Ong kon ngam pelai ye pin kijing e ni ba kijing e yarap ko ye pi butan ukro usan uklan pi ha kijing im yong pi

0: Hai pejabat Mekalia, untuk agenda pihak Prasnet Mirita, hampun sep ai yang kini kekebuksir, yang manpi, u kenang tabut wapura. Redap pihak Prasnet ne, daudap pihak Prasnet, hal ini cua ke citerik unai cipau, usnem arjar arpanru, datuk kepor kenrupi, yai bor yang pi.
1: Ite to ibu to, ke Election Commission yang ke India, dan sedanggo yang ke sen gue le, ne bahag Special Intensive Revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dan wan ki chi yung ki sem yang Neduk ke lepau terik unain ru, haduk ke arpo kende terik unain niau, arjar arpon ru. Penjen we penbiang ye gikot kisla ki Yongpi.
0: Bodak ha ke kalendar Yongpi, yok pekpi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru. Dada emkampi upenbet, ye wetok bakala, dene ujor, yok porpi neduk ke santrik unain sepra, haduk ke sotrik unain kende, arjar arpon ru, wawlek yeite.
1: Pentikna, wo baik iputuj pi, cispa na ke cispa, hachua wo penmi kado ye ke electoral roll, Hakenyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame ham tensar iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna ia tau sa tau congpi irta wedur password size.
0: So sebab hakti ya ke hop tap vote ke yang pi. Phone hau number iwi kende sana download ya ke voters helpline app lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye bila upai ha ke CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ni bha isur yang pi to iwa emkam. Duan rak cipi do Chief Electoral Officer Meghalaya.

tulok nong abdio ro sejisin kama pun kemu biang ipi hei po prabaji dawi petanyi baka akas wani dalhi hei po ya usnya ya kekubar ketin hindi tak pun buh da kekubar ketin pereng hei po perangkat san minit kat wa hei po prais tanyi uji petanyi ni baka akas wani selong hei po ya usnya ya kekubar ngetan yang misni kewajibah minit hei ketin pereng dawi cembangi baka akas wani jwai hei po praso pamilit hei po ya wana pun sinyal sepi ya ke program kirwai ro hei ketin kasih da blok ambu kang ke radio bp tani ablangi gini gi kubor ke bulu din radio champions bet bp

Ki tentu tak saat terlikir wai ki diok senyau naka kong boni hing irwai di ibtu ki jesu nang kod penbut intu irwai ba arcan ni au belai. Tadi kini terikir wai di biang ki poro pengkut dengan ke program ki rwai roh ikhtin cintia ke program kod ban cipi ni ke stesen yang ke akash wani juai. Hai por kende stan yu petan yu pukuman bai stesen ni bentaka wibet bharati. Hai por RPG dah yu petan yu ni buka dalih stesen hai yu senyau kubar ikhtin pereng. Napun buat dah kekubar ikhtin hindi hai por R. Kat san bintin negeri kejauh ke stesen itemut negeri dalih stesen. Kat hai por R stan yu petan biang yu buka Mumbai stesen ni bentaka wibet bharati service. Wai buka ni ke program unik gaduk hai por san stan yu janmit. Dada wibet cem biang yu pergi pulok nak apadio buka ni ke stesen kiong yu hai por san stan yu janmit. Hai wiyok wani pun senyau cipi ya ki program ki depan kerai kerpang dan bintah yang pi ki perlok ki wujuk senyau suki ki wujuk ki edwab ki program ki wan klik kesengi dengan ni station kiong i kami ni por. Dan cipa wiyok petanya ku Mumbai station dan bintah ke feedback baharti servis sejasin cimi ni ke kubu wau iku belai pi warok ki perlok ki wujuk skor wap iki program ki wan ni ke step dengan ni station kiong i ngai skam yoluti ang not ilai wadaw wiyok petanya pi wap iki program ki wadaw petanya dengan ni station kiong i hai por san citanya i jan mit. Dekat sengi kau setuju komen ke sengi kau dapat dekat kukur dok ubelai kurkulang ipi warok kada doa champion sebab ipi kada doa tipor keni dok ke akashwani juai.

kini tok akas bani shilong ko kubor kiten jan tiak pore chpi ni por da dai mon kar buki ki khmar em kam ko kubor uchi minsa ga jalla mi ghalia kontrat ke sangmar phau ye woro gi deputy commissioners ye man gi gi wa pet binya we upen tikna ya smart upen kre ya gi kamera we wo pelat em ne da wadang petenyu hau slap lior ujor Kesorkar Meghalaya ada raga pun kelancu ya ipet itu punya percaya kiwa kayito masih cha kitau kaput India ke Bangladesh. Kehimanong kelau, dapun kut kau ya kalau kemendap sanspas nemi yang kah harga sengiap turut sing sim harga katnya utrik una nyaw arca arpanru. Kehilang National Conference war sengi kau ia bertut next gen administrative and e golf reform. Daman kau harga kat letrik wa harga kat sutrik ni bunai hasilong. Kikubor obnya. Uci minister ke jalan Meghalaya kontrak ke sangma depau ia warok ke deputy commissioner yang man ke iki wapaj benya wai upenti kena ya ismat ki upen krek ya ki kamerap wai wapalaj im nai da uslap liur wajur wadang petenyu hap cha ki bentau per yang ke jalan kukta ya lepau artali ke cenong. Haga yelang wapen manu wagi deputy commissioner lembaga video conference kontrak ke sangma depat wai wada bicara benya u Ya imani long yong ichlai wa i ori habi kendao ha kelen ke jela. Kam te ada ong ya ki bor senchar district yong man ki ki wa pet binia hai tok wai ni man ki por. Nai da wa ki India Meteorological Department IMD. De penik go ya ke orange alert ke wa maham wa dao hir slap cho uwujur cha ki katu kat neteli ki tau haduk ke kat santrik unanyau arjar abhon rung. Ke sorkar Meghalaya ada raga upun kelancu ya ipet itu benya percaya ki wakitu masih cagi tau kaput India ke Bangladesh dia wacana ya ki district level task force ibu ya ke joint check post cagi tau MH IMA weyo pun kela ya ke standard operating procedures SOP ke wa yutok wa irukom sumar wa ipila ya ki masih wadi yokem ikini ke raya da cim haga yelang wa dang depman haperdi ke cenat animal husbandry and veterinary wa ke border security force BSF ke open lai da minister ke cenat animal husbandry and veterinary umasan borculai haga ni ke yelang le cim entah rok da inspector general ke BSF Meghalaya Frontier wa ki head officer nawaro artali ki kenhon umasulai da ong haga yelang da pelai jimut ki yo penkelan ya kirkom penkerek kami ya ki sandali ki bentah yang ke sorkar jela orang da penmi mpu em selam ke wetok wa ki rukom penbet wa ipen lai ya ki mesi wadi yok kem day lang wa ipen bha ya ki lat ikrek lang hapur di BSF ke Meghalaya Polis wa ke cenat veterinary Kap cinta wa ipe iyo ya ke sengiyap yang utara sing siim waman uru celur unang ye lelai lut kam ngejuk penman man sunem ha kekat nyaw terik u na nyaw ka nong kelau hima da penpena ke wa ipe iyo wa ilia penem rom hau nu sunem dauman ke kewarap kerpang ne bahak man kelek ke sengi ke wawiyok gi upun kut pet bak ya kelek kemendap sanspak sunem yang hima nong kelau Ini penpena ada penmi ha kejenmit yang ke karbitrik unai nyaw daus em ga nong kelau u pa em PM em lek dai lang wa gi dekot gi hima wa ga celebration committee ke hima ra pentip ko cha gi pet ba wa da penkrek gi bonjek gi program kerpang yo pun pho pun pin ya ga sngi wa pun kut ya ga lek men dap sanspas nem ko wa denek

Safe revision SIR arja apaun ru ku bukan tup ya nya paulip poin kat win na ke cispa nomor ke no tap vote ha ke jela ini pelang jintip na duar duar ku sedang nedok ke Patrick Noen ru ku temu pentemi ya ke electoral roll dei wa pensket ya jintip yang ke no tap vote yo penting kena wa ro ki wa to hok u yo dau empertik ki kat wa ya ki wum to wan dau penduk no ki Hadu kata ke Meghalaya di MGOR Pau lelak sebuah kundi jalan ruspak sebuah san Ngut kinong tabut Negini kat lepon pra pau kundi Nah kecil sepak de depan pesiak giha Gurukom digital Kat kam ke office yang u chief electoral officer Debu leja san sepak san pau wingut kibut Level officer BLO Hakelen ke jelah Ya upun kerek kam ya ini ikam Ubi po ubi BLO dapat yuk kamuan ruspak rupau ar Ngut kinong tabut Kat wa isam ya ke enumeration form Yang ubi po ubi BLO tak so sepak prapau so Kekubar kita ingin jantia wang cipin porna ke akash berani silong Gerir pendram jur go ya Iwan Hertma hajrong galin kai GFS Galaxy haduriau sajan geri Oman negesngi. Ke Ministry ke External Affairs da pentip go wa na ki karwingut kinong India ki WMH ke lin cipaungut di yok ki upelat im haduk kat Kat wa sa uwi unong India wadang wir. Doang wa ki Indian Embassy ha Oman dang bud din go hai tok wa ini jia dai lang i krek lang wa ki bor sencar ke Oman yo tok wa yo pelat im. Kari India di ikublai ga ya ki bor sencar ke Oman eventai Irak wa ikercan yang ki. Ka cina ke administrative reforms and public grievance dai lang i krek lang wa ke Solkar Meghalaya dapun man gi ya ke yelang national conference ko arsngi ko i pertut next gen administrative and e-gov reform. Ha ke kat le terik wa ke kat sutrik unai nyaw arja apaun ru hasilong. Minister ke Solkari Dr. Jitendra Singh wa Chief Minister ke Meghalaya kontak ke Sangmar de kelam dau kelam gi ha kesengi sedang yang geni ke Yelang ke Sekretari ke DAR PG ke Nivedita Shukla Verma wa Chief Secretary Dr. Shakil P. Ahmed kila dau kelam gi ha geni ke Yelang palat list pangut ki wa Chief Menta yu kuntup ya ki head officer yang ke Solkari wa yang ke Jela ke district collectors ki nochna ya ki kendon kerekam dai lang wa ki ruchampang ki le da we wan emta lang gi ha ni sngi ha gni ge lang da penyu gi ya ki project ki wai ki wede yo ya ke prime minister award ki project ki wyo ya ke national e governance award ki rukom kerekam bahatam yang ke Meghalaya wa ki program wa de kercan da di RPG na thain yang misngi ki pangi klam Kentup ki ya ke digital governance, cyber security, kikam, cikri pejba, icet ikhya, ipura puti, wa iroi par, cikita, wajit jengah nasor. Kesolkar Meghalaya, dan pun kerek go, pun kerek kam ya ke mandatory registration and verification system, ya warok ki keri turis ki wa wan psiak cah ke jela, ya pun kelan ya pej beniat, ya iwan ila cepok ke jela. Minister ke cenak turism muti-muti di Shira daong, lengba ke ni gurukom ki bru, wa wan cepok ke jela, dao hap ki up, pun siap pertui wai upun sikit lang bagi ID wagi kod ki selaw MKM yo yo jingtip Jepang yang ki wagi dao wan ki caga jelah kini dao man gawa kam ki inner line permit ke wa da pun kerek kam cagi katu anteli ki jelah ke tayang yang misngi usirat ong go food court ke wa terwa ucena ha umling dao kerek kam gawa kam ke tourist facilitation and registration center wai kam geni hi keju payung kerek kam dao bu haro ha beru bari ha garo health Ki officer da onggi da gani gurukom tumu ga open bha ye bud din ya ki wawan wami cha ga jala yo pene ye chong suk chong sa we yo yo ye jing tip wa teme na ki por cepang ki wawan cepo ga jala ka University of Science and Technology Meghalaya USTM dai langwa ka Shiksha Sanskriti Uthan Nias SSUN Meghalaya pran dapat The yogi ya ke Bharatiya Shiksha Diwas Dewa Penman ya ke program Hajrong Kepang Indian Knowledge Tradition in the context of NEP Aja Arpah. Vice Chancellor USDM Prof. G.D. Sharma dan ke NEP Aja Arpah di Yerok. Wai di Yerap ko ya ke Rukom Yok Jing Tip Tendri yang giri India kam ke Ayurveda wa ke Yoga Dewa Ong wa gini man ki QM kam bahaya penyok ya ke Tong Yok Penman ya ke India kam giri ke Wakuj Perang House Nem Arjar.

0: Hai pejabat Mekalia, untuk ada janda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakani ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Ledadap pihak prasnet ne, daudap pihak prasnet, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar arpanru. Datuk ke por kenrup pi, yai bor yang pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go yaga sen gue le ne bhaag special intensive revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem gi yong pi nedok ke lepau terik unain ru hadok ke arpo kende terik unain niau arjar arpon ru penjen we penbiang ya gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yo pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru dada em kampi upen bet ye wetok bakala dan ne ujor yo apor pi nedok ke santrik unain sepra hadok ke sotrik unain kende arjar arpon ru wawle ye te
1: pentikna wo bet iputuj pi cispa na ke cispa hachwa wo penmi kado ya ke electoral ru hakenyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, ia tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password, size.
0: Sok sebab hakti ya ke hop tap vote ke yang pi. Phone hau number iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai haka website voters.eci.gov.in.
1: Ye bila upai haka CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ni bha isur yang pi to iwa emkam. Duan rak je pi, the Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: ke Election Commission ke India dau sedangko ya ke sin ke wedi yang ke Special Intensive Revision nado ke lipau trik unain ru hado ke arpau kende trik unainya uperlok uye jen bahau yang pi ubut level officer BLO dau poyu hakitulu yung ki yang pi
1: negubi ke yung cekubi tuan
0: haa naivi yung caivi tuan dau iki yepi ya ke duplicate immigration form pendap yuk ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo woksok kopi yepi kewi dukam teran hi
2: wai heni noong memkam kot memkam sela heni por wawanu BLO
1: yang chua kemon ledengam emho yung he por wawanu BLO
0: ham kuslai dada kang yung pi hai por wawanu BLO dau bu ki yak ke form hai tau iwe yo pi mande po yung pi dau wan li to